Ana, ali hali hawali mahino, o kamai i meke kole, maka ona ona aho no kona, mai apakahu nahi.